0: Wukẹ
1: tuntun.
0: Ibọsẹ tuntun.
1: Sọwọwọ tuntun.
0: Ijododo tuntun.
1: Bo ori ẹ ko se kolobo
0: tuntun. Gbe kan wọle fi kan rọri.
1: Gbe kan tẹnu fi kan rọri.
0: Rọri tuntun.